ingantattun labaran da nake samu su daga sassan duniya kasa Najeriya jihohi kananan hukumomi lumbuna da sakunan da ke kewaye da mu labaran karfe 7:30 na safi da kuma labaran karfe 12 na kowace rana sannan labaran karfe 7:30 na dare idan kuma muka waiwai